0: Amarondo wabatana apa wachitembera nyimbo ii abvi mukazi akangwara ada chenjera ati kulanga pano angati asati amuka akufunga zvakumuka kuti aoneke iye achitema kubata bata zvepamuye kusvira svira patambwe pese ipapo kwauda kubata kuona kuti ndiro zida galatani kwautsuka tsuka pese ipapo kwaudza patoma kurongedza rongedza kupitsisa madzi kuti baba aboi angamuka arye kana pitsa aende kubasa ngekuti mumba zvifambe nyamusi tiri mukati mwanse kukomeza mwezi wajunyo chiri chii tatu zvino dzulo chipiri nsiku zipfemba idakhale nsiku iyo inatsalakanwa nakuda kwa nsiku inakoiwa zvinhu zvinapangiza izvo makhalirwe yachikale kale izvo madziko yapansi pense zvinabvi dia international dos archivos zvino ngatibve kuti zvinadekera papi kukoya zvinhu zvachikale kale zvinabvi izvo maarkivo navakiliani zinduwa wakumbuto yabasa inaonerera nazvo kukoiwa kwa zvinhu zvemakhalirwe yachikale kale yatinati arpaki
1: ndinanzi nekiriani zinduwa ndakabarirwa kusera shova kubarwa uko

0: nemasere kusvika pamakore makumi mairi. Hanzi ndiri mucheri wegoridhe. Pane mari. Kadanana nemunhu unoenda kochera goridhe, mari iripo, asi zvinoda munhu kuti mari yegoridhe handinhasi badziba akandoenda kuti ndiri kuenda kugoridhe. Unoetsa mari iya. Ugweja inonetsa, unogona kupedza mwedzi usina mare, wozopasara mazuva mashoma kuti mwedzi. Asi zviripo ngezvekuti mukadzi unoroora ari mukadzi anezwi mari, asi kazhinji unowasha hembe pasina mare, pasina mare, pasina kuti inyunguruse madhaka aya, zofara ngoti uchazoona. Ipo bondia. Okay, hapana kuti apinde mhepo yaitika wabva atiza hake. Ndotsamba dzinde ndinadzo ne? Nyandiro, okay, ndamupakari namba.
1: Ipo. Ndiro.
0: Tamuka totiro imimi.
1: Tamuka.
0: Ndiani wangu muripe?
1: Ndikubvira ndiye shi.
0: Pinda muchirongwa muroda mukadzi.
1: Chirongwa.
0: Mati.
1: Akachamba chiri.
0: Honda Media ne? Okay, Ermini Honda Media. Ane andizi kuti chinomboitika ngechipi ndaindoda kuzvitaura nguva iya. Zhinji anoona arume, anoona akadzi nechirongwa chidziko runozoita apo ngerekuti ukazovabvunza kuti uyaiti. Anasuno.

tinozosonga nange kuda kuhamba kwabasa purutani wei inda kuindei nini apa sisina changu apa aputuke ziar kuya.

0: Eskola kaya kuimba kanani Jackson ngoma ya eskola kaya ngozvinoita Alkoti kuchisusa
1: Alkoti kuchisusa
2: Eskola kaya shiatumbeta
1: Alfuna kuchisusa
0: Eskola kaya shiatumbeta Bye bye nani takutingwina mukati mundima ya masoko Tabonga kuna nani zvotoita pano ngozvokutingwina mukati mundima iyo masoko mukati muzivara nyamasi. Vaprokeri va radio Msambiki tinoti rambanyi munesu.

Ndakodawo zvima nice nice nezvima like kuemba kamateksi nengoma yake leta ndakundidanijira ngu keda keda nengoma yake baby muendereyo kakaita mudzimai wakaenda ndisito kumbotarisa ndisikazvifungidziri kuti waizopinda keda keda mwana wakaita mudoko mfanasi mangu